0: kulaas tum kvavi.
1: Nani nula talo sune kichina tum tuchun kumafena. Le kuchina taloa mula ma kuchina tum tuchun. Nita no amshawa kichina talo chun. O chano ami pala pumbolo pala chan. Kichina pesa kum pala chan don kesi pi. Kati nato siane. Le rey manen tum afin siane chun kie. Kichina pitaban. Kichu ora masun sana. Ulan matungali je ambara masan ni aki matungna yekayan. Kita waktu tungna yekayan kita di mandala sa phone. Jika orang manusia yekayan, panetonen neton. Tapi bismillah pernah pantau lu, ha? Tukun neki nyerah nyerah bawul dekji poluan, ha? Pasang daya mana nyerah bagi? Jangan yang kalau be van phone ni kunci yang betul.
2: Leo tenor le fifana tsana seja jo tena esta tiene permission pata tenian to le avam le fan sul le teknologi vesa le fasairana le ulam tatbul itano zan le otsme raitene zo e tena mitse sain le gastan le fanakasin. As you know, the two Zania no Natuvali Le Castella Parita Catatia, Le Mama La Casta Tiracamit, San Simbas, I would say. Maneta Natica Malacas, Zania, Solo Lilu, La Anaza Lefifana, Zana, Rara Piscin. Satu jenis firasan, kue ni fiskida, dorang sisi asal tul mazuka, sisi asal tul le amne kap biendre mang tul wicang simba sejawat saya.
3: Amsoalu rante na rai sampan aja, rane ba matet keba tena sisi. Jadi nikiran rumah jangan bawa mati ni, tanah ni. Setiapalala pun bersuran, besar rumah datuk kuat dan kita pun sunde. Kita datang nak tahu mana wakat, jangan bawa nak mandi. Saya ni di sana suatu tujuan bawa lembah arah karok so, nasun bawa lana tiksanya, jadi tu kena share nali. Jadi sunde, jangan tu kena saya nak pun bersuk. Macam China pun, ini wanita mana jasan, wanita tua, satu retarik, itu kena naja minum dekat zaman saya faham dengan nanti dalam.
4: Ibu saya nama jasan, dia nak pin damal semua, pin kasihan kita pin. Nampaklah saya bawa manusia kita pin nanti semua dengan tangkal, kami yang sangat, sangat patah. Lebih tua Louis, mungkin nak cara. Kepisah sangkoa, nasi cuci, wajan nasi cuci mana jen le fumba malah kas cun jen le ulah fa manarakan fumba basah, fa ulah naru somsai. Ramku manuka nu sa Kristian nanti, si siapa cunya manusia nu nanti macam dia, nu nanti macam nu, disai dia apa kau manusia kecai na, apa kau manusia fye na, dia lam nasi na sabo teri. Tiada tukun kuiza, na mizu fasen tiada mata. Panetana na sana tukun ni firna ma malakas tiada malakas, muni malakas reja. Mandian fena na tiada malakas, mandian famarina ni.
0: Shota tumpula, shota tumpuvav.

0: Blas, tum kvavi.
1: Ilan ni ulat talo sini kita nanti cuma tuh tuh kemarin lah. Di kultur talo wa mulap, mak kultur wa cuma tuh tuh. Ni talo am sawa, kita nol talo cun. Oh jano eh am ni pala pumbalu, pala chan, eh. Kita nol pelakun pala chan, nol kiasi lipi. Tapi ngatur siapa? Di real manen cuma pin sana cun kia. Kita nol kita ban. Kita suara masuk sana, eh. Ilan matungal ni je ambara masan ni kiri matung na yekan. Kita waktu tu melayu punya kita di mandala sa phone. Dia kau memang manusia kan? Panen tonen ya ton. Kalau bismillah perapan talu, ha? Tu punya kini nyerah nyerah bawul dek cipol luan, ha? Pasal daya mana nyerah bagi? Jangan nak kalau be van phone ni pun cipti ambil tu. Ah, phone.
2: Tu apa? Jangan zon dia ni itu kau. Leo jangan le fikir nak jana. Jangan zon waktu na. Avam le fanful le teknologi besa le fasairanan le ulam tatful. Ita no zal le rujule raitene zoe ite na mitu sen le kastam le fanakasin azunau. Ito zanya no natungan le. Le kaste na parita kada terka le mama la kasta terka mitzan simban zay zavad zay. Maneta na tzitja ma la kasta nya. Volo lina lo. Ba anadza le fifana dzana. Rara piskin. Sa tzitene fira zanon. Oe ni piskina. Oda dod le tzisi. Cisasan culle mazuka, cisasan culle le amne kap biendre man tulwit san simba se jawat saya.
3: Am solu rante na rai jampana jangan leba matir keba tena cisu. Tapi niki jam jumat jangan leba matir le tanole. Cikalala pumba curan. Raja rohu ada kekuatan kita kau misun dek. Kita ket. Tak nak terlalu malas kat, hanya balas mandi. Saya lu di sana cepat tercuni apa, lembah arah karok sah. Nasib bau la nanti sahnya, tuh itu kuat, fair nali. Tapi lu di sini jangan tu kuat, saya nak pun, dia pasuk, cuma jadi saya nak pun. Ini wanita yang malas kasar, wanita tua, satu retarit. Itu kena naja ni untuk dia sampai ringkai yang dia nanti dalam.
4: Mungkin saya nama kasih dia nak yang dama tu semua yang kasih yang kita pin. Nula saya bawa nula kita pin nanti semua tu nak kalau kami yang kahat, nak kahat kahat. Eba tewa Luis mahu untuk nak cara. Kita sangkua. Nasib si wajan nasib si mana naja ni fumba malah kasih tu zan le. Le ulla fa manaraka fomba mbasa fa volana roso izay ramiko manokana moa za kristiana dia tsisy afatsiny hoe manohy tena ho an'Andriamanitra verina amin'Andriamanitra ny olo izay dia afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana dia milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa izay ny tena mahatsara fanetarana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy dia mandeha ny famarinana
0: sotra tombokolahy sotra tombokovavy.